0: 港电台第二台，逢星期日早上六至八，诗培、宣泽 ，Beautiful Sunday。
1: Selamat pagi, Kak Sisa.
2: Selamat pagi, Kak Sipuy.
1: 繼續回到來 Beautiful Sunday 啦。咁啊，首先咧，今日就係8月30日啦，時間嚟到7:35。留意翻啊，今日嘅天氣，而家咧温度29度，相對濕度86%。今日天氣預測咧都係大致多雲，有幾陣驟雨，日間最高氣温大約係31度。稍後咧部分嘅地區咧驟雨會比較多，以及有雷暴、吹微風。展望啦，未來一兩日咧間中會有驟雨。本周中期风势会比较大。
2: Sekarang temperatur 29 derajat Celsius dan humiditas 86%. Hari ini kebanyakan berawan dan juga akan ada hujan. Dan di pertengahan hari cuaca suhu udara bisa mencapai 31 derajat Celsius. Dan di daerah-daerah tertentu ada hujan lokal dan juga akan ada hujan badai dan juga berangin. Kedepannya 1-2 hari di pertengahan hari juga akan hujan dan di pertengahan minggu akan berangin dan anginnya itu akan agak kencang.
1: 跟住落嚟咧有几则嘅 announcement， 麻烦 Kasisa 帮我哋读出啦。
2: Nah, pemerintah itu sudah mengadakan skema pendidikan untuk TK, namanya itu Kindergarten Education Scheme, mulai dari tahun ajaran 2017-2018. Dan semua TK yang ikut skema ini hanya bisa menerima anak-anak yang memegang dokumen pendaftaran yang valid, yakni yang namanya RC atau sertifikat pendaftaran untuk masuknya TK dan AP, yakni surat admisi TK. Kalau orang tua ingin memasukkan anaknya di TK yang berada dalam skema ini untuk tahun ajaran 2027-2028, mereka harus memohon ke Biro Pendidikan untuk mendapatkan elektronik RC atau ERC dan EAP untuk anak-anaknya dari September sampai November 2026 ini. Orang tua akan berhak untuk memasukkan RC kalau anak-anaknya itu adalah resident Hong Kong yang lahir pada atau sebelum 31 Desember 2024 dan akan masuk kelas K1 di TK pada tahun ajaran 2027-2028. Pemohon boleh memasukkan permohonan lewat IM Smart dalam aplikasi HP atau websitenya EDB atau Biro Pendidikan. Dan kalau kertas-kertas atau surat-surat dari formulir pendaftaran dan juga cara untuk memasukkan pendaftaran juga bisa di-download dari situsnya Biro Pendidikan dan juga bisa diambil dari kantor distrik dari Departemen Home Affairs. Dan untuk pertanyaan boleh hubungi bagian 2 dari administrasi TK dari kantor Biro Pendidikan waktu jam kerja ya, dan nomor teleponnya adalah 3540-6808 atau 3540-6811.
1: 啱啱提到咧，有关于2027-2028学年嘅幼稚园嘅小班 K 温嘅入学安排。咁如果咧有疑问嘅话啦，亦都可以办公时间咧去打呢两个电话3540-6808或者系3540-6811噶。
2: Kanker serviks adalah kanker yang biasa lazim antara perempuan di Hong Kong. Makanya pemeriksaan teratur itu efektif dalam pencegahan kanker serviks. Kalau kita

0: usianya antara 25 sampai 64 dan sudah pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa secara teratur. Banyak perempuan sudah terinfeksi dengan HPV, yakni virus yang menyebabkan kanker serviks, atau bahkan sudah berada dalam taraf awal dari kanker serviks tapi belum ada gejalanya. Maka itu penting untuk ingat, kalaupun tidak ada gejala, sudah menerima vaksin HPV, sudah menopause, tetap saja harus diperiksa. Dan periksalah dengan Maternal and Child Health Center dari Departemen Kesehatan, boleh juga dengan Women Wellness Satellite yang dari Primary Healthcare Commission, dengan dokter keluarga, dengan ginekologis atau lembaga non pemerintah. Untuk booking dengan Departemen Kesehatan boleh telepon 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan ada HPV self-sampling. Jadi ngambil sampel sendiri untuk virus HPV mulai di Januari 2026 ini. Jadi untuk detailnya atau pertanyaan bagaimana caranya ini bisa dilakukan, boleh hubungi 3 pusat mereka, ada yang di Hong Kong Island. Nomor teleponnya 2855-1333, Kowloon 2855-1222 atau New Territories 2851-1722. Untuk informasi tambahan boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 刚刚提到咧，有关于接受呢一个子宫颈嘅检查嘅一个呼吁啦。咁啊，如果有疑问嘅话，可以上翻网站啦 ，www.cervicalscreening.gov.hk。
0: Kanker payudara adalah kanker yang paling lazim antara perempuan di Hong Kong. Jadi setiap perempuan harusnya mengerti gimana bentuk dan rasa dari payudara dirinya sendiri dan selalu waspada kalau ada perubahan. Contohnya ada benjolan, perubahan bentuk, perubahan dari puting atau dari tekstur kulit. Kalau melihat ada sesuatu yang tidak biasa, konsultasikan dengan dokter secepatnya. Karena kalau lebih cepat dideteksi, bisa menyelamatkan nyawa diri sendiri. Dan untuk mencegah kanker payudara, harus hidup sehat. Contohnya, harus aktif secara fisik dan juga berat badannya itu dalam taraf sehat, juga lingkar pinggangnya, dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak, boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer.
1: 啱啱提到有关于这个的预防的关注以及乳癌的预防的事宜的一些资讯，如果想了解更多可以上网站 www.cancer.gov.hk/breastcancer。